0: Radio Go.
1: Blema dada buku, mene dada buku, misuwo, mikawo, akamiyefu.